0: 96.5.
1: Ngohinka ko heka sim na VIH dori bade ngo na VIH ni nyadi. Awane asiri ngo zuru no tamata makakwe manguna zankunu gibiri sinte yom. Nya nankakwe manguna ba nankadu iko yonga na imako kari henote.